alaikum barkan mu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su ta cikin shirin namu na yau a rahoton gane mana hanya za a tiyar da wani mai sai da raguna ya hada kai da gwiwa bayan da ya fada tarkon yan tamfara inda suka sayi raguna na naira 360 tare da tura masa alata din kudade na ƙarya sannan a jiya da babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wasu matasa guda biyu da tatar baki akan cinye Real Madrid a kwallon kafa ya fusata su har suka kashe wani matashi

0: gashin man gaza iyalai suke amfani da shi wajen girke girke a gida inda kungiyar ta yi gargadin cewa miliyoyin yan Najeriya za su daɗa fuskantar matsi da wahala saboda yadda lamarin yake daɗa tabarbarewa a cewar kungiyar a halin yanzu man gaza girki ana sayar da shi akan sama da naira 1,500 akan kowane kilogram daya a inda yan kasuwa suke biyan naira 25,000 zuwa 26,000 akan man gaza mai nauyin metric ton 20 wanda shi ma farashi ne dogara daga yanki zuwa yanki da kuma shiya zuwa shiya ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matin Musa Abdulrahman
1: labarin ba rahoton ne suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuri da kullum na gidan rediyon Rama Branch kan amma ne da shirin na ta kan mita 97.3 ba kan zangon FM Rama Radio da kuma masubin yanan bayan rubun banki a gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da bayan Najeriya sakamak ya kalam da sararin kasi ta wurin rashin da ke a www.ramatv.com da shafukan misali da mita da suka da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakarama radio

0: Ada kerjaan di desa. Kalau dia dah ada yang apa nama? Kalau nama kita kalau dia ada cincin sura, dia dah ada. Dia nak kerja di kau dah cincin sura. Kau anda sih ada sura itu yang sama dah cincin sura. Ini dia sura haka. Baru ni apa nama
1: cincin sura?
0: Ada cincin sura siapa? Kau mana cincin sura itu? Kau mungkin mula dia cincin sura dia cincin sura. Kalau dia ada sura dia cincin sura. Kau dah ada cincin sura. Bisa nak kerja sih ada cincin. Dia cincin sura dia dia dia dia cincin sura dia cincin sura haka. Sesuatu haka. Aja aku yang dah kacau cia begini cia sekali juga. Yang mungkin berlaki macam aku, aku abis berlaki macam dia begini cia, baru sekali aja biasa. Saya ini abis cia berlaki baru sih. Dia mah aku ada isi, anak aku ada isi yang sekali. Bisan begini cia abis cia berlaki begini cia. Kau ada isi begini. Begini mendingan cia begini dengan aku kau ini bisan. Dengan abis cia berlaki begini. Anak bisan, kau ni aku macam begini cia abis berlaki. Kau mah singkapan pun sudah cia abis berlaki. Sebenarnya cewa ya hari ini singkapan pun masih ada kerjanya.
1: Orang susu lah si singkapan yang kamu masih ada. Aje sarapan kat awak pun dia aku tak sedar lagi tu
0: kan? Dia aje. Dia aje abis aje aku ada bising pressure control. Dia aje dulu ada bising singkapan berlaki.
1: Aje benda aje orang susu aje alkan masih ada abis susu. Sebab aku nak kau ni orang hati dah aje siapa orang mungkin syarikat dah ada. Siapa yang berlaki ampah ni macam? Sebab aku macam abang bawa anak aku sebab aku suka hak ada ikut suara ayu sudah apa. Aku suka sekali sih kan kamu.
0: Bukan dia awak ni mungkin ada apa macam ni. Mungkin mungkin ada sih dia akan ikut duduk iwa.
1: Kamu
0: ini pakai apa? Ia pada siwa. Sebab ini kini dia tak sih ada apa macam ni sih macam ni. Aku kucing sih kelas. Kamu dah kelas pindah sekali. Aku ni mungkin kucing ini dia lama. Jadi aku sih abang kau dengan dia tak sih. Dede alkana.
1: Terima
0: kasih.

rashin neman zabe na shekarar 2027 zai fara nan ba da jimawa ba a duk fadin kasa. Ka dauki minti daya ka yi tunani akan waɗannan maganganu na gaskiya da zan gaya maka masu daci. Babu hular

masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shirin na wayar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar dawakin kudu wadda a wannan rana muke tare da wakilin al'ummar ƙaramar hukumar ta dawakin kudu wanda kuma shi ke riƙe da tutar takara ta majalisar wakilai a zaben da za a yi shekarar